Shalom para pendengar setia siaran radio dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Grace Andi Yusuf dari Yayasan Berita Hidup. Hari ini kita akan bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang penuh rahmat dan belas kasihan, kami datang kepadamu karena kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mencari Engkau, maka kami akan mendapatkan Engkau melalui setiap kebenaran-Mu. Oleh sebab itu Bapa, mari Engkau memberkati kami hari ini melalui kebenaran firman-Mu agar kami memperoleh kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pendengar radio yang dikasih Tuhan, tema pada bulan ini adalah kehidupan yang diubahkan. Dan masih dalam rangka memaknai peringatan kenaikan Yesus Kristus ke surga, saya rindu membagikan berkat firman Tuhan tentang peristiwa kenaikan Kristus dan apa yang bisa kita terapkan sebagai orang percaya sebagai bukti bahwa hidup kita telah diubahkan melalui kebenaran tersebut. Saya mengambil nats firman Tuhan dari Lukas, Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-48 hingga ayat yang ke-53. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 24 ayat 48 hingga ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayat yang ke-50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat yang ke-51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, Saudara pendengar radio yang dikasihi Tuhan, tema yang akan saya angkat pada hari ini yaitu keyakinan akan peristiwa kenaikan Yesus mengubah kehidupan orang percaya. Keyakinan akan peristiwa kenaikan Yesus mengubah kehidupan orang percaya. Itu tema kita, Bapak Ibu. Nah, bagaimana keyakinan akan peristiwa kenaikan Yesus dapat mengubah kehidupan kita sebagai orang percaya? Saudara pendengar yang terkasih, pernahkah kita berpikir untuk apa kita memperingati sebuah peristiwa yang pernah terjadi? Baik peristiwa yang pernah terjadi dalam hidup kita maupun pengalaman yang dialami atau terjadi dalam kehidupan orang lain. Peristiwa kenaikan Kristus ke surga terjadi dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus setelah rangkaian peristiwa dramatis sebelum-sebelumnya, ya. Ada peristiwa kematian dan kebangkitan serta penampakan-penampakan Kristus berulang kali. Dan itu sebabnya di awal nats, yaitu di ayat yang ke-48 yang tadi kita baca, jelas dikatakan Yesus, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Murid-murid yang hidup selalu bersama Yesus selama ini adalah saksi hidup dari semua peristiwa yang dialami Yesus melalui kehidupan, kematian, kebangkitan, bahkan sesaat lagi kenaikannya ke surga pada saat itu. Lebih jauh lagi, ketika kebenaran ini sampai kepada kita, Bapak Ibu, Alkitab merupakan catatan penting bersejarah tentang iman kekristenan kita. Tentunya, walaupun kita tidak hidup pada zaman Yesus dan para murid, kita dapat mengetahui cerita-cerita tentang Injil Yesus Kristus. Kehidupan Yesus dari sumber yang terpercaya karena segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah sendiri melalui para penulis yang menjadi saksi dari semuanya itu. Lalu,
Bagaimana? Apakah kita meyakini bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu benar terjadi? Dan apa dampaknya bagi kita? Adakah sesuatu yang terjadi yang juga akan mengubahkan hidup kita? Hari ini kita akan merenungkan dan belajar bersama-sama tentang perubahan apa yang terjadi saat murid-murid menyaksikan peristiwa terangkatnya Yesus naik ke surga. Perubahan apa saja yang terjadi? Yang pertama, saya ambil dari ayat yang ke-52 bagian A, mereka sujud menyembah kepadanya. Saya melihat ada perubahan paradigma tentang siapa Yesus sebenarnya. Injil Lukas pasal 24, jika kita membaca dari awal ayat, bagi saya di sini memperlihatkan dengan lengkap suatu peristiwa yang secara tradisi kita peringati dan rayakan sebagai Paskah, karena diceritakan bagaimana murid-murid Yesus mengalami dan menjadi saksi kebangkitannya dari kematian. Penampakannya berulang kali dalam tubuh immortal yang tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Yesus tiba-tiba hadir, berjalan bersama kedua orang murid yang menuju ke Emmaus, lalu tiba-tiba muncul di ruangan yang tertutup. Apalagi ketika murid-murid itu pada akhirnya melihat dengan mata kepala mereka sendiri, Yesus perlahan-lahan terangkat naik ke langit menuju surga. Semua itu menunjukkan betapa Yesus yang biasanya hidup dan tinggal bersama mereka, bahkan sampai disiksa mati di kayu salib, mayatnya dikuburkan, terlihat berbeda ketika itu. Secara extraordinary, di luar nalar, menembus batas kemanusiaan kita, dia naik ke surga. Bapak ibu saudara pendengar radio yang terkasih, jika kita mendapat kesempatan ketika kita melihat seorang yang terbang melayang, ada cabang olahraga bernama apa itu, para layang atau paragliding, dan ada juga ya water jet pack, itu water jet board. Mungkin sesaat saja kita merasa apa itu amazing, amazed, tapi tentu tidak pernah terlintas di benak kita bahwa paraglider atau water jet packer tersebut akan menembus awan-awan dan naik ke surga. Karena apa? Karena kita tahu mereka adalah manusia biasa. Mereka tidak membuat banyak mujizat. Bahkan mereka bukan Yesus yang membangkitkan orang mati. Mereka tidak berbicara dengan penuh kuasa. Bahkan tidak berkuasa mengampuni dosa manusia. Mereka belum pernah mati dan bangkit dari kematiannya pada hari yang ketiga. Persis seperti yang Yesus pernah nubuatkan tentang kematiannya sendiri. Itu sebabnya kita tentu tidak punya alasan untuk mau menyembah kepada mereka, para paraglider atau water jet packer yang ya mereka juga naik ke atas atau melayang di angkasa. Walau mereka bisa naik atau terbang ke angkasa dengan peralatan terbangnya, kita pasti tidak mau menyembah mereka. Bahkan kita tidak punya alasan untuk bersikap menyembah kepada manusia manapun, sehebat apapun dia, kecuali hanya kepada sang manusia ilahi, yaitu Yesus Kristus. Para pendengar yang terkasih, murid-murid Yesus yang tadinya ketika peristiwa kematian Yesus begitu galau dan takut karena mereka berharap Yesus tidak mati, Yesus adalah pembebas Israel. Kita bisa membaca di ayat-ayat sebelumnya dalam Lukas 24 ini, dalam pembicaraan kedua murid ketika hendak menuju ke Emmaus. Mereka sebenarnya sedang berbincang langsung dengan Yesus yang telah bangkit dari kematian, tapi yang pada saat itu tidak mereka kenali. Para murid lainnya, mereka sangat sedih, seolah hilang pengharapan, bahkan ingin meninggalkan panggilan yang semula sebagai penjala manusia dan sebagai pengikut Yesus yang setia. Namun, apa yang terjadi akhirnya pada peristiwa kenaikan Yesus? Mereka semua diyakinkan karena menyaksikan sendiri saat Yesus terangkat ke surga dan disadarkan kembali tentang siapa Yesus sesungguhnya. Kenaikannya menjadi bukti kemahakuasaan dan ketidakterbatasan Allah yang penuh dengan kedaulatan ilahi di dalam hidup Yesus. Paradigma mereka tentang siapa Yesus sebenarnya telah berubah.
Saudaraku, para pendengar yang dikasih Tuhan, apakah kita menyadari siapa Yesus yang kita percayai? Yesus yang kita yakini dan ikuti? Sudahkah kita senantiasa memiliki sikap menyembah dalam hati dan pikiran kita, karena kita mengenali bahwa Yesus bukan sekedar manusia biasa, tetapi Dia adalah Allah sendiri yang pernah menjadi manusia. Dialah Allah yang menjadi pembebas kita dari kutuk dosa, Sang Juru Selamat yang bahkan nanti akan membawa kita sampai ke sorga, ke tempat tinggalnya. Sudahkah kita mengenali Yesus yang sebenarnya adalah Allah sendiri? Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi yang berdaulat atas seluruh kehidupan ini. Biarlah peristiwa kenaikan Yesus ke surga mengubahkan sikap hati kita yang selama ini mungkin kurang menghormati, kurang menghargai karya-karya Yesus melalui keselamatannya. Kita bermain-main dengan dosa, seolah-olah Tuhan sudah tidak ada. Tugas Yesus di dunia sebagai manusia kita anggap sudah berakhir dengan peristiwa kenaikannya ke surga. Dia telah kembali ke surga memang, tetapi sebagai Allah yang Maha Kuasa dan Maha Berdaulat, Dia tetap ada. Dan kelak, Dia segera kembali untuk menjemput kita orang-orang yang percaya kepadanya dalam peristiwa pengangkatan gereja seperti yang dinubuatkan dalam 1 Tesalonika 4 dan 1 Korintus 5. Sudah saatnya kita mengubah paradigma kita dengan cara bertobat, menunjukkan sikap hati yang selalu menyembah, tunduk kepada Allah. Dan ini tidak mungkin terjadi jika kita tidak sungguh meyakini siapa Yesus sebenarnya yang kita peringati kenaikannya. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada para muridnya? Selanjutnya, ayat yang ke-52 bagian B, di sana dikatakan, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Perubahan apa yang terjadi? Perubahan menjadi pribadi yang bersukacita. Bapak, Ibu, Saudara pendengar Radio Dikasih Tuhan, pengenalan dan keyakinan murid-murid setelah menjadi saksi mata peristiwa terangkatnya Yesus ke surga, bukan saja mengubah paradigma mereka tentang siapa Yesus, tetapi juga mengubah suasana hati mereka. Saya tentu dapat memaklumi betapa sedihnya perasaan mereka ketika Yesus membawa mereka keluar kota dekat Betania yang jauhnya sekira 2 mil di sebelah timur Yerusalem untuk mengucapkan perpisahan. Yesus juga tidak mengatakan secara detail dan clear kemana dia akan pergi, yang secara nalar manusia dapat menerima hal itu. Memang dalam beberapa kali pembicaraan dengan mereka, Yesus pernah menyampaikan bahwa dia tidak akan selamanya bersama-sama dengan para murid. Tentunya perasaan takut kehilangan dan tidak tahu apa yang akan terjadi dan yang harus dilakukan jika Yesus tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Bagaimana mereka nanti harus menghadapi para pembenci-pembenci Kristus dan para pengikutnya? Tentunya semua perasaan itu dapat kita maklumi. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, saya punya anak bungsu ya, walaupun dia sudah menginjak remaja, tetap selalu terlihat panik jika dia tahu saya akan bepergian keluar kota. Apalagi kalau sampai keluar negeri. Jangankan mau pergi, baru pakai baju rapi sedikit, sudah macam-macam pertanyaannya. Mama mau kemana? Kok bajunya rapi? Kalau belum dijawab, dia tidak berhenti bertanya. Lucu kadang-kadang, tapi sering juga menjengkelkan. Apalagi jika tahu saya akan pergi jauh, maka ada-ada saja yang dikeluhkan. Dengan tujuan, saya akan berubah pikiran untuk tidak jadi pergi. Intinya dia takut ditinggalkan, takut tidak bisa menghadapi hal-hal yang akan terjadi yang dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Saya rasa sama juga halnya dengan para murid. Mereka panik, takut dan gentar ditinggalkan Yesus. Dan tentu saja perasaan-perasaan seperti itu dapat menghilangkan sukacita, Bapak Ibu. Dalam dunia psikologi, orang yang kehilangan sukacita dapat terkuras energinya, sehingga dia juga bisa kehilangan semangat hidupnya. Kitab Hikmat menunjukkan paradoks antara hati yang gembira dengan semangat yang patah. Itu antara obat dan penyakit. Amsal pasal 17 ayat 22. Kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika para murid terus terpuruk dalam kesedihan dan kehilangan sukacita sejak ditinggalkan Yesus. Mereka akan kembali ke dunianya masing-masing. Tidak ada yang melanjutkan pelayanan Yesus. Tidak ada yang menginjil lagi. Dan tentunya
tidak akan ada kekristenan sampai hari ini. Namun kenyataannya tidak demikian, saudaraku yang terkasih. Peristiwa kenaikan Kristus ke surga mengubah hati para murid yang tadinya keluar dari Yerusalem dalam kondisi hati yang merana. Setelah menyaksikan kenaikannya ke surga, mereka semua berubah hatinya, penuh sukacita, pulang ke Yerusalem, siap bergerak, semangat melanjutkan pekerjaan Tuhan. Saudaraku pendengar yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang mengalami duka berkepanjangan akibat kecewa dalam mengiring Yesus? Adakah yang merasa ditinggalkan dan tidak dipedulikan Tuhan? Mari pandang Yesus yang telah naik ke surga. Mari ingat makna peristiwa ini. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 mengatakannya, menegaskannya. Rumah kita di dunia ini, seindah dan senyaman apapun, pasti suatu hari kelak akan kita tinggalkan. Yang masih belum punya rumah yang nyaman, jangan khawatir. Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kita di surga. Kenaikannya juga bukan berarti kita ditinggalkan tanpa Tuhan yang Maha Kuasa. Dia naik agar Roh Kudus diturunkan dan dikaruniakan kepada kita. Roh itu yang menolong kita menjalani kehidupan yang berkemenangan, sama seperti saat Kristus masih ada bersama para muridnya dahulu. Dan sesuai janjinya, dia akan datang lagi untuk yang kedua kalinya. Kenaikan Kristus seharusnya memotivasi dan mengubah kita untuk bersuka cita dalam pengharapan-pengharapan ini, sepahit apapun persoalan hidup yang kita alami. Yang terakhir, yang ketiga, perubahan apa lagi yang dialami para murid Yesus? Ayat yang ke-53 mengatakan, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Perubahan menjadi pribadi yang berani bersaksi tentang Tuhan. Tadinya saya menangkap ayat ini memiliki makna praktis tentang kesukaan untuk selalu berada dan beribadah di rumah Tuhan. Namun ternyata secara gramatikal dan historikal, saya mengetahui dari latar belakang konteks sejarahnya, Yesus dan para muridnya tidak diterima leluasa atau bebas berada di dalam bait Allah. Hal ini dikarenakan ajaran-ajaran Yesus yang bertentangan dengan tradisi Yahudi. Untuk menghindari keributan, sedapat mungkin mereka tidak mau berurusan dengan para pemimpin agama yang selalu berada dalam bait suci. Oleh sebab itu dapat kita ketahui mengapa mustahil para murid mau senantiasa berada di bait Allah, kecuali ada sesuatu yang telah terjadi dan ada suatu misi yang akan dikerjakan oleh mereka demi kemuliaan Kristus. Kata Yunani eulogontes menjelaskan tentang hal ini. Kata memuliakan di ayat ini bukan berarti memuji Tuhan, menyanyi seperti saat kita beribadah di gereja atau mengikuti liturgi di gereja. Eulogontes artinya lebih kepada bersaksi tentang Tuhan atau menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Dan inilah strategi atau misi yang dikerjakan para murid di dalam bait Allah. Mereka yang tadinya mungkin merasa tidak nyaman berada di tengah-tengah para pembenci Kristus, takut untuk menceritakan tentang Kristus, sekarang atau pada saat itu setelah peristiwa kenaikan Kristus ke surga, mereka menjadi pribadi yang selalu berada di tempat di mana mereka bisa bersaksi tentang Tuhan apapun risikonya. Walaupun di bait Allah yang notabene tidak menginginkan keberadaan para murid, tetap mereka suka berada di sana untuk tujuan tertentu, yaitu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bapak Ibu, almarhum ayah saya selalu suka berada di tempat-tempat ibadah non-Kristen untuk menceritakan apa yang Tuhan buat dalam hidupnya. Dulu, dia pernah diludahi, ditampar, diancam akan dibunuh, bahkan pernah dipenjarakan karena bersaksi tentang Yesus. Dr. Bambang Nursena juga leluasa beliau berbicara tentang imannya di ranah keagamaan yang berbeda melalui hikmat yang Tuhan berikan dalam karunia pengetahuan yang beliau miliki. Apa yang membuat mereka bisa senang bersaksi tentang Tuhan Yesus? Apakah karena mereka adalah pakar-pakar teolog dan ahli-ahli sejarah agama?

0: Yesus, ataukah saudara lebih suka bersaksi tentang kehebatan diri sendiri, kehebatan hamba Tuhan, dan bukan tentang kemuliaan Tuhan? Pendengar radio yang dikasihi Tuhan, kiranya melalui perenungan atau makna kenaikan Kristus ke surga hari ini menolong kita untuk mengalami kehidupan Kristen yang diubahkan. Paradigma kita tentang Yesus yang adalah Allah yang Maha Kuasa mengubahkan sikap hati kita yang tadinya tidak menghormati atau bahkan tidak menghargai karya-karya penyelamatan Tuhan dalam hidup kita. Kita diubahkan menjadi memiliki sikap hati yang mau menyembah, mengakui kemahakuasaan dan kedaulatan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Perubahan menjadi pribadi yang selalu bersuka cita. Kita mengalami perubahan ini, bersuka cita dalam pengharapan hidup kekal, supaya kita bersemangat hidup mengiring dan melayani Tuhan. Dan yang terakhir, kita diubahkan, kita berubah menjadi pribadi yang makin suka bersaksi tentang Tuhan, bahkan di tempat-tempat atau di kondisi-kondisi sulit sekalipun. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati semua pendengar siaran radio yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini. Tolong mereka yang sakit, jamah dan sembuhkan dengan mujizat, kasih dan kuasa-Mu. Yang dalam masalah keluarga, dalam masalah rumah tangga, pekerjaan, studinya dan masalah ekonomi, mari Bapa, Engkau melawat dan memulihkan mereka. Nyatakan belas kasihan-Mu ya Bapa bagi kami semua, karena kami sungguh mempercayai kuasa kenaikan-Mu ke surga sanggup mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Sobat terkasih, bagi Anda yang ingin mempelajari firman Allah, Departemen P3J Yayasan Berita Hidup menyelenggarakan kursus Alkitab tertulis jarak jauh gratis. Kursus ini cocok untuk bahan PA dan kegiatan gereja lainnya. Jenis kursus yang diselenggarakan meliputi kursus dasar terdiri dari Satu Tuhan, Satu Jalan, Kabar Baik, dan Menuju Kedewasaan Rohani. Kursus lanjutan mengenal Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apabila Anda ingin menambah wawasan tentang firman Allah, Anda dapat berlangganan majalah Berita Mimbar yang diterbitkan oleh Yayasan Berita Hidup. Majalah ini sangat cocok bagi gembala sidang, pendeta, dan aktivis gereja. Bagi keluarga Anda yang sudah tamat dari SMP, kami membuka SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen Berita Hidup. Anak-anak akan kami didik secara rohani berdasarkan firman Allah. Dan apabila Anda memiliki pergumulan dan masalah pribadi, silakan menghubungi bagian Konseling Berita Hidup. Kami akan memberikan solusi berdasarkan kebenaran firman Allah. Kirimkan surat Anda ke PO Box 247 Solo 57102 atau email amgmediaministry@gmail.com. Bisa juga telepon ke 02718533223 atau nomor HP atau WA di 081717 5441. Bagi Anda yang rindu terpanggil sebagai hamba Tuhan, bergabunglah bersama STT Berita Hidup, Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup, membuka penerimaan mahasiswa baru program teologi dan pendidikan agama Kristen dengan tenaga edukatif yang fokus di bidangnya, serta sarana dan prasarana yang memadai. Semua program di STT Berita Hidup sudah terakreditasi BAN PT. STT Berita Hidup menghasilkan sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen, magister teologi, magister pendidikan agama Kristen, dan doktor teologi. Segera daftarkan diri Anda untuk menjawab panggilan Tuhan dengan syarat sudah lahir baru, telah terlibat dalam pelayanan gereja, dan surat rekomendasi dari gereja disertai persyaratan akademis lainnya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi STT Berita Hidup Jalan Solo Kalioso Kilometer 7 Surakarta, telepon 853244, email sttberitahidup@gmail.com, website www.sttberitahidup.ac.id.
2: Pada hari ini, jika ada di antara saudara yang ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan firman Tuhan, ingin menyampaikan permohonan doa atau membutuhkan pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di nomor telepon atau WhatsApp 0817

1775441. Tim pelayanan doa dan konseling Yayasan Berita Hidup siap melayani saudara sekalian. Sampai jumpa di waktu dan gelombang yang sama, Tuhan.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Kami harus pamit sahabat Petra, dan besok hari Senin kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi, tentu saja dengan kesegaran baru dari Tuhan dan juga berkat besar yang akan kita terima dari Tuhan yang mengasihi kita. Dan jangan lupa sahabat Petra, Sabtu sore nanti dan besok Minggu Petra FM akan menyiarkan ibadah-ibadah dari berbagai gereja. Sahabat Petra bisa mengikuti ibadah-ibadah tersebut, dan kami mengucapkan selamat beribadah. Semoga Anda mendapatkan berkat, kekuatan, dan juga pengalaman iman yang baru bersama dengan Tuhan kita. Tetap bersama dengan kami sahabat Petra di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, selamat berjumpa dalam Tips Fokus Pada Keluarga.
1: Ketergantungan daya tarik maupun emosi mempengaruhi kesehatan, pekerjaan, dan hubungan utama. Lagi pula, inilah masalah yang perlu dituntaskan sebelum menikah. Anda bisa saja memutuskan untuk mendampinginya selama pengobatan atau meninggalkannya. Namun, Anda dapat mendapatkan kepuasan karena mampu membuat pilihan. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB Jakarta 11.000, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di Tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
2: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.
4: The voice of love.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Sati Sang Tezi, tulisan di atas pasir.

0: pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya, sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan sakit, tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menulis dengan sebatang tongkat di atas pasir. Hari ini, temanku telah memukul aku. Teman yang lebih besar merasa tidak enak, tersipu malu, tetapi tidak pula berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru. Teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu. Bergegas anak itu berlari mencari tali. Saat dia kembali, dia berteriak lagi, menenangkan sambil mengikat tali ke sebatang pohon. Teman, aku sudah datang. Talinya akan kuikat ke pohon. Sisanya akan kulempar ke kamu. Tangkap dan ikatlah di pinggangmu. Pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang. Dengan susah payah, akhirnya teman kecil itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Terima kasih, sobat." Kemudian, dia bergegas berlari mencari sebuah batu karang dan berusaha menulis di atas batu itu. Hari ini, temanku telah menyelamatkan aku. Temannya yang diam-diam mengikuti dari belakang bertanya keheranan. Mengapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulis di atas batu? Anak yang dipukul tadi itu menjawab sabar. Setelah kamu memukul, aku menulis di atas pasir karena kemarahan dan kebencianku terhadap perbuatan buruk yang kamu perbuat ingin segera aku hapus. Seperti tulisan di atas pasir yang akan segera terhapus bersama tiupan angin dan sapuan ombak. Tetapi, ketika kamu menyelamatkan aku menulis di atas batu karena perbuatan baikmu itu pantas dikenang dan akan terpatri selamanya di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih sobat. Hidup dengan memikul beban kebencian, kemarahan, dan dendam sungguh melelahkan. Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukan. Bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa dia telah menyakiti hati kita. Sungguh, ketidakbahagiaan yang sia-sia. Memang benar, bila setiap kesalahan orang kepada kita, kita tuliskan di atas pasir, bahkan di udara, segera berlalu bersama tiupan angin. Sehingga, kita tidak perlu kehilangan setiap kesempatan untuk merasa berbahagia. Sebaliknya, tidak melupakan orang yang pernah menolong kita, seperti tulisan yang terukir di batu karang, yang tidak akan pernah hilang untuk kita kenang selamanya.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

Bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Ronami juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronami_jogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti. Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: 飘散的棉花, kapas-kapas yang tersebar.
6: Ada seorang pedagang yang kaya raya dan berpengaruh di kalangan masyarakat. Kegiatannya berdagang mengharuskan dia sering keluar kota. Suatu saat, karena pergaulan yang salah, dia mulai berjudi dan bertaruh. Mula-mula kecil-kecilan, tetapi karena tidak dapat menahan nafsu untuk menang dan mengembalikan kekalahannya, si pedagang semakin gelap mata dan akhirnya uang hasil jerih payahnya selama ini banyak terkuras di meja judi. Istri dan anak-anaknya terlantar dan mereka jatuh miskin. Orang luar tidak ada yang tahu tentang kebiasaannya berjudi. Maka untuk menutupi hal tersebut, dia mulai menyebar fitnah bahwa kebangkrutannya karena orang kepercayaan sahabatnya mengkhianati dia dan menggelapkan banyak uangnya. Kabar itu semakin hari semakin menyebar sehingga sahabat yang setia itu jatuh sakit. Mereka sekeluarga sangat menderita, disorot dengan pandangan curiga oleh masyarakat di sekitarnya dan dikucilkan dari pergaulan. Si pedagang tidak pernah mengira dampak perbuatannya demikian buruk. Dia bergegas datang menengok sekaligus mohon maaf kepada si sahabat. Sobat, aku mengaku salah. Tidak seharusnya aku menimpahkan perbuatan burukku dengan menyebar fitnah kepadamu. Sungguh, aku menyesal dan minta maaf. Apakah ada yang bisa aku kerjakan untuk menebus kesalahan yang telah kuperbuat? Dengan kondisi yang semakin lemah, si sahabat berkata, ada dua permintaanku. Pertama, tolong ambillah bantal dan bawalah ke atap rumah. Sesampainya di sana, ambillah kapas dari dalam bantal dan sebarkan keluar sedikit demi sedikit. Walaupun tidak mengerti apa arti permintaan yang aneh itu, demi menebus dosa, segera dilaksanakan permintaan tersebut. Setelah kapas habis disebar, dia kembali menemui laki-laki yang sekarat itu. Permintaanmu telah aku lakukan. Apa permintaanmu yang kedua? Sekarang, kumpulkan kapas-kapas yang telah kau sebar tadi, kata si sahabat dengan suara yang makin lemah. Si pedagang terdiam sejenak dan menjawab dengan sedih. Maaf, sobat. Aku tidak sanggup mengabulkan permintaanmu itu. Kapas-kapas telah menyebar kemana-mana. Tidak mungkin bisa dikumpulkan lagi. Begitu juga dengan berita bohong yang telah kau sebarkan. Berita itu takkan berakhir hanya dengan permintaan maaf dan penyesalanmu saja, kata si sakit. Aku tahu engkau sungguh sahabat sejatiku. Walaupun aku telah berbuat salah yang begitu besar, tapi engkau tetap mau memberi pelajaran yang sangat berharga bagi diriku. Aku bersumpah akan berusaha semampuku untuk memperbaiki kerusakan yang telah kuperbuat. Sekali lagi, maafkan aku dan terima kasih sobat. Dengan suara terbata-bata dan berlinang air mata, dipeluklah sahabatnya. Seperti kata pepatah mengatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kebohongan tidak berakhir hanya dengan penyesalan dan permintaan maaf. Seringkali manusia sulit bagi dirinya untuk menerima kesalahan yang telah diperbuatnya sendiri. Bila mungkin, orang lainlah yang harus menanggung akibat kesalahan kita. Tapi, apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Saya rasa tidak. Sebab, fitnah hanya akan menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Yang berakhir pada penyesalan dan dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan, sebagaimana cerita tadi, akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri jika reputasi seseorang sudah ternoda oleh fitnah. Karena itu, akan jauh lebih nikmat jika kita bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lain berbahagia. Salah satu caranya, yaitu dengan lebih banyak menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain daripada keburukannya.
7: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
8: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa, lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 PT.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Kekayaan sejati.

0: seorang saudagar tua keluar dari rumahnya yang megah bak istana. Tampak seorang anak muda duduk murung di depan rumahnya. Sebentar-sebentar menghela napas panjang. Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil menggelengkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung?" "Haha, seharusnya kamu gembira. Karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau," kata si pemuda dengan kesal. "Baiklah, aku ingin bertanya. Jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu dan besok kamu menderita sakit?" "Tidak mau," jawab pemuda. "Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek?" "Tidak mau." "Aku tambahkan lagi 30 tael emas. Maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan?" "Tidak mau." "Sekarang aku bayar 40 tael emas. Maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas. Maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang." "Tidak mau." "Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas. Tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti, apa yang tidak mau kamu jual, pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya, kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah, dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini." Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya. Kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James. Manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap mentalnya. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Talang isi Allah, ombak besar dan ombak kecil.

di tengah samudra yang luas, saat air laut pasang, tampak ombak besar bergulung-gulung dengan gemuruh suaranya yang menggelegar, seakan berlomba menyatakan keberadaan dirinya yang besar dan gagah perkasa. Sementara itu, jauh di belakang gelombang ombak besar, terdengar gemericik suara ombak kecil bersusah payah mengikuti jejak si ombak besar, tertatih-tatih mengekor di belakang hembasan ombak besar.

0: si ombak kecil merasa dirinya begitu kecil, lemah, tidak berdaya, dan tersisih di belakang. Sungguh terasa menyakitkan. Dengan suaranya yang lemah, kurang percaya diri, ombak kecil bertanya kepada ombak besar. Maka sayup-sayup terdengar serangkaian percakapan di antara mereka. "Hai ombak besar, aku ingin bertanya kepadamu. Mengapa engkau begitu besar, begitu kuat dan gagah perkasa? Sementara, lihatlah diriku, begitu kecil, lemah dan tidak berdaya. Aku ingin seperti kamu." Ombak besar pun menjawab, "Sahabatku, kamu menganggap dirimu kecil dan tidak berdaya, sementara kamu menganggap aku begitu hebat dan luar biasa. Anggapanmu itu muncul karena kamu belum sadar dan belum mengerti jati dirimu yang sebenarnya." "Jati diri? Kalau jati diriku bukan ombak kecil, lalu apa?" timpal ombak kecil. Ombak besar meneruskan, "Memang di antara kita terasa berbeda, tetapi sebenarnya jati diri kita adalah sama. Kamu bukan ombak kecil, aku pun juga bukan ombak besar. Ombak kecil dan ombak besar adalah sifat kita yang sementara. Jati diri kita yang sejati adalah air. Bila kamu bisa menyadari bahwa kita sama-sama air, maka kamu tidak akan menderita lagi. Kamu adalah air. Setiap waktu, kamu bisa menikmati menjadi ombak besar seperti aku. Kuat, gagah, dan perkasa." Pendengar yang budiman, sebagai manusia, seringkali kita terjebak dalam kebimbangan akibat situasi sulit yang kita hadapi. Yang sesungguhnya, itu hanyalah pernak-pernik atau tahapan dalam perjalanan kehidupan. Seringkali kita memvonis sebagai suratan takdir, lalu muncullah mitos, "Aku tidak beruntung, nasibku jelek, aku orang gagal," dan lebih parah lagi, menganggap kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan. Dengan memahami bahwa jati diri kita adalah sama-sama manusia, tidak ada alasan untuk merasa kecil dan kerdil dibandingkan dengan orang lain. Karena sesungguhnya kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bukan monopoli orang-orang tertentu. Jika orang lain bisa sukses, kita pun juga bisa sukses. Kesadaran tentang jati diri bila telah ditemukan, maka di dalam diri kita akan timbul daya dorong dan semangat hidup yang penuh gairah, sedahsyat ombak besar di samudra nan luas, siap menghadapi setiap tantangan dan mengembangkan potensi terbaik demi menapai puncak tangga kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: 寻找工作 ，mencari pekerjaan. Alkisah, seorang pemuda sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Dia sudah berhasil lolos di tes-tes pendahuluan, dan kini tiba saatnya dia harus menghadap kepada pimpinan untuk wawancara akhir. Setelah melihat hasil tes dan penampilan si pemuda, sang pemimpin bertanya, "Anak muda, apa cita-citamu?" "Cita-cita saya, suatu hari nanti bisa duduk di bangku bapak," jawab si pemuda. "Engkau tentu tahu, untuk bisa duduk di bangku ini, tentu tidak mudah. Perlu kerja keras dan waktu yang tidak sebentar. Betul kan?" Si pemuda menganggukkan kepala, tanda setuju. "Apa pekerjaan orang tuamu?" lanjutnya bertanya. "Ayah saya telah meninggal saat saya masih kecil. Ibulah yang bekerja menghidupi kami dan menyekolahkan saya. Apakah kamu tahu tanggal lahir ibumu?" Kembali dia bertanya. "Di keluarga kami, tidak ada tradisi merayakan pesta ulang tahun. Sehingga saya juga tidak tahu kapan ibu saya berulang tahun." "Baiklah, anak muda. Saya belum memutuskan kamu diterima atau tidak bekerja di sini. Tetapi ada satu permintaan saya. Saat di rumah nanti, lakukan sebuah pekerjaan kecil. Yaitu, cucilah kaki ibumu. Dan besok, datanglah kemari lagi." Walaupun tidak mengerti maksud dan tujuan permintaan tersebut, demi permintaan yang tidak biasa itu, dia ingin mencoba melakukannya. Setelah senja tiba, si pemuda membimbing ibunya duduk dan berkata, Ibu nampak lelah. Duduklah, Bu. Saya akan cuci kaki ibu." Sambil menatap takjub putranya, si ibu menganggukkan kepala. "Anakku, rupanya sekarang engkau telah dewasa dan mulai mengerti." Si pemuda pun mengambil ember berisi air hangat. Kemudian sepasang kaki ibunda yang tampak rapuh, berkeriput, dan terasa kasar di telapak tangannya itu mulai direndam sambil diusap-usap dan dipijat perlahan. Diam-diam, air matanya mengalir perlahan. "Ibu, terima kasih, Bu. Berkat kaki inilah, Ananda bisa menjadi seperti hari ini." Mereka pun saling berpelukan dengan penuh kasih dan kelegaan. Dan keesokan harinya, sang pemimpin berkata, "Coba ceritakan bagaimana perasaanmu saat kamu mencuci kaki ibumu." "Saat mencuci kaki ibu saya mengerti dan menyadari akan kasih ibu yang rela berkorban demi anaknya. Melalui kaki ibu saya tahu bahwa saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh demi membaktikan diri kepada ibu saya." Mendengar jawaban si pemuda, akhirnya sang pemimpin menerima dia bekerja di perusahaan itu. Karena sang pemimpin yakin, seseorang yang tahu bersyukur dan tahu membalas budi kebaikan orang tuanya, Dia adalah orang yang mempunyai cinta kasih. Dan orang yang seperti itu pasti akan bekerja dengan serius dan sukses. Seperti kata pepatah mengatakan, Tian Tang, Sizai Mama de Jiao Xia. Surga ada di telapak kaki ibu. Ungkapan ini sungguh mengandung makna yang sangat dalam. Memang, kasih ibu tiada tara. Saya yakin, jika kita mendapatkan restu, apalagi didukung oleh doa ibunda, tentu semua itu merupakan dukungan yang mengandung kekuatan luar biasa, yang memungkinkan apapun yang kita lakukan akan mendatangkan hasil yang lebih baik. Selagi orang tua kita masih hidup, beri perhatian, layani mereka, dan cintai mereka dengan setulus hati.
6: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
7: Petra FM.
8: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-2020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag kejasendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya, saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu end-endingnya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali, apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik? Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
0: Selalu hebat. Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu. Hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu. Beres, kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
0: Love and Inspiration
4: Petra 105.7 FM.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
2: Spirit Pagi.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM, Spasi, Yogyakarta.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081 90 369 36.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Jogja itu sederhana, Jogja itu ramah, Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: Anna.
1: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.
2: Hi, Carmu Logi.
3: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
2: Tudag keja sendo belum.
3: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
4: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
5: Petra FM. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: TV di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Menurut Yesaya 58 ayat 9 sampai 14, sekilas saya akan bacakan saja ayat yang ke-9. Tuhan Allah berkata, akulah Yel Shaddai. Katakan, Tuhan adalah Yel Shaddai yang punya dada di depan saya. Dia yang menghadapi, dia yang mengalahkan semua penantang saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Di dalam ayat yang ke-10, saya mengingatkan, Tuhan berkata, terangmu mengalahkan kegelapan. Kamu harus terang, anakku. Saudara, pada akhir zaman ini, begitu banyak pengajaran-pengajaran Kristen yang sesat. Saudara, Kristen, tapi sesat. Begitu banyak nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta palsu, yang Tuhan mengatakan adalah serigala, tapi berbulu domba. Hatinya dalamnya serigala, tapi pakai bulu domba. Saudara, kamu harus waspada, karena pada akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu, bahkan Kristus-Kristus palsu. Saudara, itu tanda kegelapan masih begitu kuat mencengkeram umat manusia, sehingga umat manusia mudah dibelokkan, mudah ditipu, mudah dijebak, mudah ditarik dengan daya magnetis iblis, daya sihirnya yang luar biasa, supaya begitu banyak gereja dan umat Tuhan hancur berantakan, masuk dalam api neraka dan hukuman kekal. Saudara, hanya seorang yang mempunyai terang dari Tuhan, mereka, dia bisa bertahan, dia bisa survive, dan dia menjadi terang untuk mengalahkan kegelapan. Saya mau tanya, siapa di sini yang menghendaki hidupnya terang? Bukan hanya menghendaki diberkati, tetapi hidupnya harus terang. Siapa? Angkat tangannya. Mari berdoa dengan senap hati, dengan sepenuh suara. Tuhan Yesus, mendengar perintah-Mu ini, hamba mohon supaya Engkau memberi terang-Mu yang luar biasa untuk menerangi hidup hamba, sehingga terang itu juga menerangi kegelapan yang ada di keluarga, lingkup hidup, masyarakat luas di sekitar hamba. Dalam nama Yesus, terjadi demikian. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, saya memberitahu, terang itu harus ada di mana-mana. Terang itu tidak bisa berpusat di dalam gereja. Ketika saya dan saudara di dalam gereja, kita menjadi terang. Ya saudara, di mata malaikat, di mata Tuhan, gedung ini sangat terang sekali. Kenapa? Karena kita semua terang. Ketika kita di dalam gereja, saudara, di mata Tuhan, ketika kita keluar pintu gereja, mulai berjalan, pinggir jalan, di tengah jalan, sampai ke rumah, itu mulai terang, mulai padam. Mulai padam. Mulai padam. Mulai padam. Mulai padam. Mulai padam. Satu demi satu, 10 demi 10, orang yang tadi di gereja terang benderang menjadi padam. Ketika masuk dalam rumah, sudah mati. Terangnya sudah enggak ada. Di rumah kita bisa bayangkan, tidak ada terang Kristus. Bukan hanya berantem, bisa hal-hal yang sangat-sangat mengerikan bisa terjadi. Sudah. Ketika di dalam gereja, sekali lagi saya katakan, di sorga Tuhan dan para malaikat melihat, kita itu gedung ini sangat terang sekali. Tapi sayang, ketika satu demi satu mulai berjalan pulang, padam, padam, padam, padam, sehingga gelap saja. Anak-anak Tuhan, jemaat Kristus, tidak bisa menjadi terang, terangnya mati. Ini saya beritahu sebagai ilustrasi. Di mana saudara berada, harusnya Tuhan minta, di mana kita berada, di alamat dan posisi mana, di koordinat mana Anda berada, di lokasi mana Anda berada, Anda harus menjadi terang. Kalau kita menjadi terang, maka tidak ada kegelapan lagi di sekitar kita. Saudara, itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. saya melihat pembukaan Olimpiade di Paris, saudara, hanya negara yang kaya yang bisa menyelenggarakan. Kalau negara setengah kaya, angkat tangan, tidak mau. Nanti utangnya tambah banyak. Apa sebab? Sebab uang negara itu keluar begitu deras seperti air terjun. Apa saja yang bagus harus dibeli, harus dipasang. Ini untuk Olimpiade, pesta olahraga terbesar di dunia, 4 tahun sekali. Sedang negara, orang rela mengeluarkan uang. Udah jangan dipikir, uang pokoknya harus keluar. Saudara, kita membayangkan kalau kita membaca ataupun mendengar, saudara, data-data daripada penyelenggaraan Olimpiade yang hebat, terbesar, termegah, termodern, tercanggih ini, saudara, semuanya serba wah. Di sepanjang sungai Seine itu, yaitu 1,8 kilometer, disitulah pesta itu diadakan, saudara. Hanya untuk 1,8 kilometer, saudara, dipasang 1,000 speaker yang termahal di dunia. 1,000 biji. Yang kita satu biji pun kita tidak mampu beli. Penerangan lampu listrik, saudara, itu jutaan watt. Puluhan ribu kilowatt, saudara. Apa yang kita pikirkan, mestinya itu tidak usah diterangi. Diterangi di sana. Sampai di atap-atap gedung dan bangunan-bangunan yang tinggi sekalipun harus bercahaya. Uang, jangan dipikir. Bahwa untuk sesuatu hal, kita itu harus utamakan. Untuk apa? Saya tadi cerita Olimpiade. Saudara, data-data yang lain itu puluhan data yang mengejutkan semuanya. Serba mengejutkan. Saudara, dan itu luar biasa sekali. Saya yakin setelah selesai ini, mereka akan menghitung dan mereka akan kaget ternyata biayanya segitu. Tetapi tidak mengapa, walaupun tidak sebanding dengan penerimaan dari para turis dari seluruh dunia yang datang, dari menjual tiket-tiket tempat duduk di venue-venue tempat pertandingan, itu pasti tidak nutup. Tetapi no problem, kita bisa menyelenggarakan Olimpiade secara paling hebat di seluruh dunia segala masa. Sudah, medalinya itu berat banget. Baik dari perunggu, baik dari perak, maupun dari emas. Berat. Saya beritahu kepada saudara, orang untuk mencapai sesuatu kesuksesan dan tenar namanya, itu sudah tidak pikir biaya. Tidak pikir biaya. Apakah untung, apa rugi? Oh, itu jangan dipikir. Pokoknya aku mau ini sukses. Ini harus keren. Saudara, sekarang mari kita menyorot fokus lebih teliti dan lebih detail, yaitu satu pribadi saya, satu pribadi saudara. Kalau saya dan saudara tidak bisa memiliki charging Allah dalam hidup saudara, dengan cara apa saudara bisa bertahan dalam terang? Saudara pasti satu kali saya dan Anda akan masuk dalam gelap. Siapapun kita, siapapun saya. Itu sebab saya dan saudara perlu kita perhatikan. Jadi anak Tuhan harus serius. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan mempahalai kita. Terang Tuhan dahsyat pada kita, roh kemenangan ada pada kita. Kita pasti berjaya. Harus demikian, amin. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu.
2: dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
3: 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Karmulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
4: Petra FM.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
6: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
5: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
6: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
5: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
6: Maksudnya gimana sih, Pak?
5: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
7: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.
8: Credit Union 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.
4: The voice of love.
0: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085 60 20 24 567, 02 74 885 481. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
5: Gita Prima.
6: Gita Prima.
5: Gita Prima, 1 jam, lagu enak sepanjang masa.
7: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7 FM.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Kita Prima. Kita Prima. Kita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM. Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567. 0274-885-481.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration. Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.4.

0: maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Sampai, cai chan chi lai. Gagal, bangkit lagi. Di suatu sore hari, tampak seorang pemuda tengah berada di sebuah taman umum. Dari raut wajahnya, tampak kesedihan, kekecewaan, dan frustasi yang menggantung di sana. Dia sebentar berjalan dengan langkah gontai dan kepala tertunduk lesu. Sebentar terduduk dan mengeler napas panjang. Kegiatan itu diulang berkali-kali, seakan dia tidak tahu apa yang hendak dilakukannya. Saat itu, tiba-tiba pandangan matanya terpaku pada gerakan seekor laba-laba yang sedang membuat sarangnya di antara ranting sebatang pohon tempat dia duduk sambil melamun. Dengan perasaan iseng dan kesal, diambilnya sebatang ranting dan segera sarang laba-laba itu pun menjadi korban kejengkelan dan keisengannya, dirusak tanpa ampun. Perhatiannya teralih sementara untuk mengamati ulah si laba-laba. Dalam hati, dia ingin tahu kira-kira apa yang akan dikerjakan laba-laba setelah sarangnya hancur oleh tangan isengnya. Apakah laba-laba akan lari terbirit-birit? Atau dia akan membuat kembali sarangnya di tempat lain? Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban untuk waktu yang lama. Karena si laba-laba kembali ke tempatnya semula, mulai mengulang kegiatan yang sama. Merayap, merajut, melompat. Setiap helai benang dipintalnya dari awal. Semakin lama, semakin lebar, dan hampir menyelesaikan seluruh pembuatan sarang barunya. Setelah menyaksikan usaha si laba-laba yang sibuk bekerja lagi dengan penuh semangat memperbaiki dan membuat sarang baru, kembali ranting si pemuda beraksi dengan tujuan menghancurkan sarang tersebut untuk kedua kalinya. Dengan perasaan puas dan ingin tahu, diamati ulah si laba-laba. Apa gerangan yang akan dikerjakan setelah pengerusakan sarang kedua kalinya? Ternyata, untuk ketiga kalinya, laba-laba mengulangi kegiatannya. Kembali mulai dari awal, dengan bersemangat, merayap, merajut, melompat dengan setiap helai benang yang dihasilkan dari tubuhnya. Memintal membuat sarang sedikit demi sedikit. Melihat dan mengamati ulah laba-laba membangun sarang yang telah hancur untuk ketiga kalinya, saat itulah si pemuda mendadak sontak tersadarkan. Tidak peduli berapa kali sarang laba-laba dirusak dan dihancurkan, sebanyak itu pula laba-laba membangun sarangnya kembali dengan giat bekerja tanpa mengenal lelah. Semangat binatang kecil sungguh luar biasa. Hal itu menimbulkan perasaan malu si pemuda, karena sesungguhnya si pemuda berada di taman itu dengan hati dan perasaan gundah, karena dia baru saja mengalami satu kali kegagalan. Melihat semangat pantang menyerah laba-laba, dia pun berjanji dalam hati, "Aku tidak pantas mengeluh dan putus asa karena telah mengalami satu kali kegagalan. Aku harus bangkit lagi, berjuang dengan lebih giat dan siap memerangi setiap kegagalan yang menghadang." Seperti semangat laba-laba kecil yang membangun sarangnya kembali dari setiap kehancuran.

0: Pendengar yang berbahagia, kegagalan bukan berarti kita harus menyerah, apalagi putus asa. Kegagalan itu berarti kita harus introspeksi diri dan berikhtiar lebih keras dari hari kemarin. Selama kita masih memiliki tujuan yang menggairahkan untuk dicapai, tidak pantas kita patah semangat di tengah jalan. Karena dalam kenyataannya, tidak ada sukses sejati yang tercipta tanpa melewati kegagalan. Jangan takut gagal. Sebai, sejen kong tekuacem. Kegagalan adalah bagian kecil dari sebuah proses kesuksesan.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852 900.

0: atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
1: Love and inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejasindo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM.
4: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration. Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7 FM.
7: Love you. Thank you, Lord.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam kredit.

0: Anti Sendangadi Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
1: Petra FM.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Sahabat Petra, segera kita ikuti perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Selamat beribadah, sehat, bahagia selalu.
3: Jayang, Yogyakarta. Umat yang mengetahui halangan atas perkawinan tersebut wajib memberitahu pastor paroki. Pengumuman lain dapat dilihat di media sosial, website dan papan pengumuman gereja. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih. Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-13, 27 Juni 2026 dengan tema Melepas Kelekatan Dunia, Mengikat Diri Pada Dia, dipimpin oleh Romo Yosef Christian Yulianto SY. Sekarang marilah kita bangkit berdiri untuk memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka Marilah Menghadap Allah Bapa, diambil dari Kidung Ekaristi Kota Baru nomor 116.

0: Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Berkah dalam.
1: Berkah dalam.
0: Hari ini bersama-sama Gereja Universal kita memasuki Minggu Biasa ke-13. Kita diundang untuk belajar merdeka, lepas bebas bahkan terhadap keluarga kita sendiri. Tidak mudah menghayati bagaimana kita mesti merdeka dari bahkan anggota keluarga kita sendiri, menempatkan sesama dan Allah di atas mereka. Karena ambisi dan kepentingan kita menghambat kita untuk bisa mengutamakan Allah dan sesama. Karena itu pada awal Ekaristi ini, marilah kita menyadari kerapuhan manusiawi kita, dosa-dosa kita di hadapan Allah, dan mohon pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.
0: Tuhan kasihanilah kami.
1: Tuhan kasihanilah kami.
0: Kristus kasihanilah kami.
1: Kristus kasihanilah kami.
0: Tuhan kasihanilah kami.
1: Tuhan kasihanilah kami.
0: Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.
0: Kemuliaan kepada Allah di surga.

Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau memanggil kami untuk mendengarkan Putra-Mu dan menempatkan kehendak-Mu sebagai pedoman hidup kami. Semoga hati kami semakin terbuka untuk menerima kehadiran-Mu, setia dalam perkara-perkara kecil dan murah hati dalam melayani sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

Pembacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Shunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali ia dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehazi hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan, pada waktu seperti ini juga, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan.

0: Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur

Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, saya ingin berbicara tentang keluarga. Di belahan dunia lain, di Uni Eropa, struktur keluarga tradisional itu mengalami pergeseran menjadi sangat individualistis. Struktur keluarga tradisional itu keluarga besar, anak banyak. Data Eurostat menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga dari seluruh rumah tangga di Uni Eropa diisi oleh orang dewasa lajang tanpa anak. Bahkan 12,7% dari seluruh rumah tangga dengan anak di Uni Eropa dikelola oleh orang tua tunggal, single parent. Data dari tahun 1964 sampai tahun 2020, angka pernikahan turun drastis lebih dari setengah kalinya. Dan angka perceraian justru meningkat drastis dua kali lipat dari tahun 1964 sampai 2020. Di sana tentara menonjol sekali hak privasi, kebebasan, kepuasan pribadi di atas struktur keluarga tradisional. Mungkin ada tekanan ekonomi seperti keuangan yang tidak stabil, beban utang yang banyak, biaya hidup yang tinggi di Eropa, yang kemudian berkontribusi pada persepsi bahwa pernikahan dan keluarga hanya sekadar beban keuangan, alih-alih sumber dukungan dan stabilitas, yang membuat orang-orang muda menunda untuk menikah lebih awal, lebih memilih menikah dalam usia yang lebih matang, bahkan kalau menikah pun berkeluarga, membatasi jumlah anak, bahkan tidak memiliki anak, child free. Atau lebih baik hidup melajang, atau hidup bersama tanpa ikatan resmi pernikahan. Ada juga gerakan feminisme yang mempersoalkan ketidaksetaraan gender dalam struktur keluarga tradisional. Perempuan hanya ditaruh di belakang, di dapur, di kamar tidur, merendahkan perempuan. Itu belahan dunia lain di Eropa. Di Indonesia, dalam banyak hal, keluarga itu masih menjadi prioritas utama. Kita tahu ada kumpul terah, family gathering, menikah muda masih ada, menikah dengan beberapa istri masih terjadi di suku-suku tertentu, bahkan di kelompok agama tertentu. Menikah dengan banyak anak, banyak rezeki masih terjadi, sehingga dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia bertambah. Kita juga tahu tradisi ngunduh mantu dan siraman yang menunjukkan bahwa pernikahan merupakan tidak sekedar penyatuan dua individu, mereka penggabungan dua keluarga besar yang tentu saja melibatkan dukungan finansial dan sosial. Ya, bertambah biaya juga dukungan sosialnya. Bahkan dalam tahun-tahun terakhir ini, dalam peristiwa politik, demi keluarga, aturan diotak-atik, etika dikangkangi, aparat diperalat. Di sini, dalam banyak hal, hukum tunduk pada kepentingan kuasa dan keluarga.
Tapi itulah yang terjadi. Yesus tampaknya pada awal Injil tadi kita dengar menyerang struktur dan kehidupan keluarga. Ini kata-kata yang tidak mengenakan, ya, mengejutkan, tidak bisa diterima oleh sebagian besar orang, karena bagi kebanyakan orang keluarga itu menjadi prioritas utama. Bahkan dalam budaya bangsa Yesus sendiri, Yahudi, ditekankan peran keluarga, kekerabatan, itu masih kuat di sana. Lalu apa yang mau dikatakan Yesus? Ada dua hal yang pantas kita refleksikan. Pertama, tidak setiap orang dan tidak setiap kelompok dapat menjalani hidupnya sedemikian rupa sehingga menempatkan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan sesamanya, orang lain. Keinginan setiap orang dan setiap kelompok, juga keluarga, tidak bisa dipenuhi dengan menginjak-injak hak orang lain dan menolak kebutuhan dasar orang lain. Kalau ada anggota keluarga saya yang berperilaku seperti itu, saya harus menghindarkan diri dari perilaku tersebut, bahkan mengkritiknya. Saya tidak bisa bergabung dengan mereka dalam perilaku-perilaku yang saya tahu jahat, tidak adil, egois. Saya melakukan ini karena saya mencintai mereka, anggota keluarga saya. Ngapa? Karena saya tidak mau menjorokkan mereka ke neraka. Saya tidak mau mendorong mereka ke dosa. Saya tidak membenarkan praktik-praktik tidak bermoral, misalnya menjadi kaya karena penipuan dan korupsi, naik jabatan, karier, kuasa, kedudukan dengan menyuap dan mengakali aturan. Tidak bisa dibenarkan. Kedua, Yesus mau memperluas makna keluarga. Ini keluarga baru. Di situ, di dalamnya, setiap orang sungguh-sungguh saudara-saudari saya. Setiap orang, anggota keluarga saya, kerabat, sepupu, teman, bahkan orang asing dan mereka yang sangat membutuhkan bantuan adalah saudara laki-laki dan saudara-saudari perempuan saya. Ini tidak berarti bahwa saya kurang mencintai keluarga saya. Justru karena kedekatan saya dengan anggota keluarga saya mendapatkan atau mempunyai tanggung jawab khusus terhadap mereka. Hanya sekarang saya melihat mereka yang berhubungan dengan saya lewat darah sebagai bagian dari keluarga besar yang juga menjadi tanggung jawab saya. Pandangan ini berarti bahwa ada saat-saat khusus ketika saya harus memberikan perhatian yang lebih, lebih besar kasih, lebih besar kemurahan hati kepada orang asing dan terkucilkan. Mereka yang lapar, yang haus, yang cacat, yang menganggur, yang kesepian, yang dikucilkan secara sosial, yang tidak dicintai dan sebagainya. Mereka kadang-kadang perlu mendapat perhatian lebih dari kita. Yesus pernah bersabda dalam petikan Injil yang lain, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kamu lakukan terhadap salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Inilah keramah-tamahan terhadap orang asing dan terkucilkan. Semoga kita boleh memiliki cara pandang Kristus, menempatkan Allah dan sesama di atas kepentingan pribadi dan keluarga. Amin. Kita teguhkan iman kita dengan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.

0: Yesus bersabda, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Dengan penuh kepercayaan, marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa.
1: Bagi para pemimpin gereja, Bapa Paus, para uskup, imam, dan seluruh pelayan gereja, semoga mereka senantiasa setia mewartakan Injil dan menjadi teladan hidup yang mengarahkan umat kepada Kristus. Ya Bapa, penuhilah para gembala gerejamu dengan kebijaksanaan, kerendahan hati, dan semangat pelayanan, agar semakin banyak orang mengalami kasih dan keselamatanmu. Bagi para pemimpin bangsa dan masyarakat, semoga mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka dengan jujur, adil, dan mengutamakan kesejahteraan bersama. Ya Bapa, bimbinglah para pemimpin kami agar senantiasa memperjuangkan kebenaran, menjunjung martabat manusia, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Bagi kita semua yang mengikuti perayaan Ekaristi ini, semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan dan Ekaristi yang kita rayakan semakin memperteguh iman dan kesetiaan kita kepada Kristus. Ya Bapa, bantulah kami untuk senantiasa mengutamakan kehendak-Mu dalam setiap keputusan hidup, setia melakukan kebaikan, dan menghadirkan kasih-Mu kepada sesama melalui perkataan maupun perbuatan kami. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, semoga setiap keluarga senantiasa menjadi tempat bertumbuhnya iman, kasih, dan harapan, serta menjadi saksi kehadiran Kristus di tengah masyarakat. Ya Yesus, Engkau menguduskan hidup berkeluarga dengan kehadiran-Mu dalam keluarga kudus Nazaret, bersama Bunda Maria dan Santo Yosef. Tinggallah di dalam rumah kami, dan ajarilah kami hidup seturut pedoman Injil-Mu, sederhana, bijaksana, rukun, tolong-menolong, saling menghormati, menyayangi, dan mengampuni. Anugerahkanlah kecukupan rezeki, agar kami mampu hidup mandiri dan tak lupa berbagi. Ajarilah kami bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih, agar keluarga kami menjadi tanda kehadiran-Mu. Kepada-Mu, ya Yesus, yang berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus, kami menyerahkan keluarga kami. Amin.
0: Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan dengan penuh harapan ini. Semoga berkat rahmat-Mu, kami semakin setia hidup sebagai murid-murid putra-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

0: Saudari-saudara, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta semua kawan yang kudus.
0: Allah Bapa yang Maha Kasih, bersama persembahan roti dan anggur ini kami menyerahkan kepada-Mu seluruh hidup dan pekerjaan kami. Semoga melalui kurban suci ini kami semakin dipersatukan dengan Putra-Mu dan dibentuk menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.
0: Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
1: Sudah kami arahkan.
0: Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
1: Sudah layak dan sepantasnya.
0: Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah ke bawah kuasanya, agar selaku wakilmu ia mengatur alam semesta yang engkau ciptakan dan selalu memuji dikau karena besarnya karya-karyamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memujimu sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucapkan berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sambil mengucap syukur kepada-Mu Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah sebagai kenangan akan Daku."

Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hambamu, Paus kami Leo XIV, Uskup kami Robertus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal, khususnya Bapak Laurentius Rohadi Widya Hartono, Ibu Maria Silvia Karlina, Saudari Agnes Sudiastuti, Ibu Yohana Indrastuti, Ibu Anastasia Anisri Purwani, Ibu Veronica Teliati Suherman, Ibu Anastasia Siswati Darsono, Bapak Alusius Darsono, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bangkit berdiri mendoakan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sambil bernyanyi.

0: Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepada-Mu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
1: Damai Kristus.
2: Damai Kristus.
0: Anak Domba Allah. Anak Domba Allah. Anak Domba Allah. Saudari-saudari yang terkasih, inilah Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbagilah kita yang diundang untuk menyambutnya. Tuhan, saya tidak pantas untuk datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan bersabda. Tubuh Kristus mengantar kita ke hidup abadi.

0: Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas santapan rohani yang telah kami terima dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga tubuh dan darah Putramu yang kami sambut meneguhkan kesetiaan kami kepadamu dan mengantar kami kepada sukacita bersama para kudus di surga. Kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudari-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita, keterlibatan kita dalam Ekaristi ini. Prodiakon, terus saya sebut, Miss Dinar, MC, lektor, lektris, pemazmur, kur, dirigen, organis, among umat, seluruh petugas liturgi yang mungkin luput saya sebutkan. Kita berharap semoga Tuhan memberi rahmat bagi kita untuk bisa menggunakan kacamata Kristus. Dan saya diberi pesan, titipan oleh panitia, di depan sana ada stand pendaftaran putra altar, lektor, lektris, pia, pendampingan iman anak. Silakan mendukung, mendorong anak-anaknya untuk ikut putra putri altar atau remaja-remaja untuk terlibat dalam pia, pendampingan iman anak, juga lektor, lektris. Silakan diramaikan pendaftaran di depan. Lalu untuk akhir Ekaristi ini, satu pantun saya sampaikan. Pergi ke Sahara mencari kaktus, pulang ke Blitar menggandeng blasteran. Kalau saudara pengikut Kristus, jangan gentar bersaksi kebenaran. Mari kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan, yang kita cintai, seluruh rencana baik dan kegiatan kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai.
1: Syukur kepada Allah.
0: Marilah pergi, kita diutus untuk menjadi saksi Injil.
1: Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sama 5,7 Petra FM.

0: berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Mitra FM.

Salam jumpa pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Edisi kali ini hadir untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwa Dia Allah yang sangat mengagumkan, penuh dengan bukti sebagai Allah yang besar, Allah yang tak pernah gagal, Allah yang tak pernah lalai dalam menepati janji-janjinya, meski Dia memiliki waktu tersendirinya bagi kita. Banyak dari jiwa-jiwa yang paling menderita di dunia ini telah menjadi saksi terbesar Tuhan dan telah memuliakannya dengan rasa kagum pada yang tidak dapat tergantikan. Itu bukti bahwa Dia Allah yang mengagumkan.

Pendengar, setiap kita mungkin pernah merasa kagum atau heran dengan rasa memuji. Pada umumnya seseorang akan merasa mengagumi orang lain atau mungkin mengagumi sesuatu. Namun tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang dapat tampil sempurna di dalam kehidupan ini, serta dapat menunjukkan pengaguman abadi yang dimilikinya. Tetapi Tuhan adalah yang terbijak, yang dapat kita percayai, memiliki segalanya, menjadi pendamping kita yang pernah ada dan sangat mengagumkan. Jika Anda membuat keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan mentaatinya selama hidup, maka Anda akan benar-benar kagum pada apa yang telah dan dapat Dia lakukan atas seluruh kehidupan Anda.

pendengar, entah Anda benar-benar percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang sangat mengagumkan atau tidak, Penebus dan Raja di atas segala raja dapat membuktikannya kepada Anda bahwa Dia Tuhan yang tak pernah gagal menjadikan Anda lebih dari pemenang dan dapat dengan mudah menangani apapun masalah yang datang. Karena Dia Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-janji-Nya. Jadi taruhlah kepercayaan Anda kepada-Nya dan milikilah keyakinan Dia akan menunjukkan pada Anda bahwa Dia adalah Allah Tuhan yang hidup dari semua yang ada. Dan Dia akan membuktikan bahwa Dia adalah benar-benar Allah yang sangat mengagumkan.

pendengar, meskipun tidak ada seorang pun yang hidup terbebas dari semua masalah, rintangan atau sakit penyakit, tetapi janganlah membuat kesalahan dengan selalu berpikir keadaan kita tidak akan berubah menjadi baik. Karena kita memiliki Allah yang sangat mengagumkan, sebab Ia besar perkasa dan penuh kemuliaan yang selalu ada bersama dengan kita. Sehingga kita tidak perlu menyerah atau tenggelam dalam kekalahan masalah. Kita juga dapat meneladani bagaimana Raja Daud sangat memahami bahwa satu-satunya yang benar-benar dapat memuaskan jiwanya adalah Allah. Terlepas Anda sedang menghadapi persoalan hidup atau tidak, mengakui Dia sebagai Tuhan yang sangat mengagumkan adalah hal yang paling bijaksana yang dapat Anda lakukan. Tetaplah mempercayai Bapa di surga Anda akan menjadikan hidup Anda indah dan menyenangkan, sehingga pada suatu hari Anda dapat mengatakan, "Kau Tuhan yang penuh dengan hal yang mengagumkan," atau memberinya pujian, "Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja."

Pendengar, Alkitab melambangkan tahta sebagai kedaulatan dan otoritas. Sering mengacu kepada kedaulatan mutlak Allah atas segenap alam semesta. Dan sebagai pemilik kedaulatan alam semesta, Tuhan selalu ingin kita untuk datang kepadanya, selalu seperti seorang anaknya, diterima di hadiratnya yang kudus. Sebagai anak-anak yang dikasihinya, kita layak bersyukur untuk keselamatan Tuhan yang menakjubkan dan kasihnya yang mengagumkan. Karena itu, sembah dan pujilah Tuhan di tahtanya yang kudus dengan mengakui bahwa Yesus Tuhan adalah Raja dan kekaguman kita.

Pendengar, apakah Anda dapat menerima pemahaman bahwa pikiran manusia merupakan bagian dari ciptaan Tuhan yang mengagumkan? Tidak ada sesuatu pun juga di bumi ini yang akan menyamai kemampuan dan kreativitas dari ciptaan Allah. Sehingga ketika kita mampu berpikir dengan pikiran yang mengizinkan dikuasai oleh Roh Allah, kita bukan saja dapat membedakan hal-hal antara yang benar atau salah, melainkan juga apa yang baik dan terbaik. Dan Tuhan juga telah memberikan kemampuan kepada kita untuk berpikir dengan benar bagi apapun tantangan yang menghadang kita. Sehingga Ia pun akan mengubah hidup kita sampai kita dapat mengatakan, "Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti lebih dari semua yang ada. Ya, ku kagum akan Engkau." Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Kiranya program ini dapat memberkati dan mengingatkan kita senantiasa untuk mengakui

Hanya Tuhan yang layak dikagumi. Maka selayaknya lah kita memberikan ungkapan kasih dan pengagungan kita kepadanya. Jika Anda ingin berbagi pengalaman Anda, ingin memberikan kesaksian, ingin memberikan respons atas program ini, Anda bisa mengirimkan pesan ke 0855 885 1006. Tuhan Yesus memberkati.

0: بيدرا افام.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
3: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra FM.

Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

105,7 Petra FM. Radio Petra FM Jogja. Sahabat Petra, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Injil dalam Melodi. Program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi di Radio Petra 105,7 FM setiap hari Sabtu jam 8:30 malam. Sabtu jam 8:30 malam, Injil dalam Melodi di Radio Petra FM yang bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama Bandung.

Jika Fanny Crosby dikenal sebagai The Queen of Gospel Songwriters atau Ratu para penggubah nyanyian rohani, maka The Father atau The Godfather of English Hymnody atau Bapak Himne Inggris adalah Isaac Watts. Sepanjang hidupnya, Watts sudah menulis antara 600 hingga 800 himne, dan sebagian di antaranya masih dinyanyikan sampai sekarang. Namun, Watts mendapat julukan tersebut bukan karena banyaknya himne yang digubahnya, melainkan karena ia memperkenalkan cara baru menyanyi di gereja. Pada waktu itu, sekitar abad ke-17, orang-orang hanya menyanyikan mazmur saja di gereja. Kemudian, Watts memperkenalkan himne yang berupa puisi-puisi yang berisi ungkapan perasaan yang lebih ekspresif. Tidak sepenuhnya berupa kutipan ayat Alkitab, namun tetap memiliki kedalaman teologis. Isaac Watts lahir di Southampton, Hampshire, Inggris pada tanggal 17 Juli 1674 sebagai anak pertama dari 9 anak seorang kepala sekolah yang juga bernama Isaac Watts. Sejak kecil, Isaac Watts muda sudah menunjukkan ketertarikan pada bahasa dan logika yang melebihi tingkat kematangan usianya. Pada umur 4 tahun, ia sudah mulai mempelajari bahasa Latin, kemudian Yunani dan Ibrani. Pada umur 7 tahun, ia sudah menulis berbagai puisi dan pantun. Dan pada umur 16 tahun, ia pergi ke London untuk belajar di akademi selama 4 tahun. Setelah lulus dari akademi pada umur 20 tahun, ia kembali ke rumahnya untuk memulihkan diri karena kondisi kesehatannya yang kurang baik, sambil menunggu panggilan pelayanan sebagai pendeta. 2 tahun kemudian, ia kembali ke London untuk bekerja sebagai guru pribadi anak seorang Puritan, Sir John Hartopp. Dan pada tahun 1702, pada umur 28 tahun, ia ditahbiskan sebagai pendeta dari sebuah jemaat independen. Walaupun sudah menjadi seorang pendeta, namun Watts lebih tertarik belajar dan menulis daripada berkhotbah. Pada tahun 1707, Watts menerbitkan sebuah buku berjudul Hymns and Spiritual Songs, yang berisi nyanyian-nyanyian yang sebagian besar ditulis pada masa-masa 2 tahun ia berada di rumah karena kondisi kesehatannya yang kurang baik tersebut. Dan di dalam buku tersebut terdapat sebuah nyanyian yang oleh banyak ahli dipandang sebagai salah satu himne terbaik dan puncak pencapaian karya Isaac Watts. Nyanyian itu berjudul Crucifixion to the World by the Death of Christ, atau yang lebih dikenal dengan When I Survey the Wondrous Cross, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Memandang Salib Rajaku, yang Mugar memuatnya dalam Kidung Jemaat nomor 169. Tidak banyak informasi mengenai latar belakang penciptaan himne ini, namun kemungkinan besar inspirasinya berasal dari Galatia 6 ayat 14 yang berbunyi, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Yang dikutip dengan sangat jelas dalam bait kedua dan keempat himne ini. Baris-baris lainnya bukan merupakan kutipan langsung dari ayat-ayat Alkitab, namun seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, memiliki kedalaman makna secara teologis,

perasaan yang kuat. Dalam bait pertama, kita diajak merenungkan dan membayangkan salib yang disebut sebagai The Wondrous Cross, salib yang menakjubkan. Karena di atas salib itulah Yesus, Sang Raja Kemuliaan, mati untuk dunia. Dan di hadapan salib itu, segala harta benda kita tidak ada harganya lagi. Dan segala kebanggaan kita hancur lebur menjadi kehinaan. Perenungan mengenai perbandingan antara kemuliaan salib dan kehinaan dunia ini dilanjutkan dalam bait kedua, yang dibuka dengan penggalan pertama dari Galatia 6 ayat 14. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salib-Mu. Dan dilanjutkan dengan tekad untuk membuang segala kefanaan atau kenikmatan dunia yang seringkali menggoda kita dan mengorbankannya melalui darah Kristus yang kudus. Dalam bait ketiga terdapat gambaran yang sangat kuat dan indah mengenai perpaduan antara kasih dan kesedihan, love and sorrow, dan juga antara keilahian dan kemanusiaan Kristus di atas kayu salib. Dalam bahasa aslinya bait ini berbunyi,

Opus Suridge Crown. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia, berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu. Mahkota duri yang pedih menjadi keagunganmu. Bait keempat memuat penggalan kedua dari Galatia 6 ayat 14. Ku mati bagi dunia dan dunia mati bagiku. Yang sebelumnya diawali dengan gambaran pedih mengenai kematian Yesus di kayu salib yang berlumuran darah merah bagaikan jubah yang membalut tubuhnya. Uniknya dalam banyak naskah, bait keempat ini biasanya dihilangkan, bahkan oleh Isaac Watts sendiri. Kurang jelas apa alasannya. Namun ada dugaan bahwa Watts ingin agar kita lebih memusatkan perhatian pada respon kita terhadap salib daripada gambaran mengenai salib itu sendiri. Dan itulah yang tepatnya terjadi di bait terakhir, yaitu bait kelima. Satu-satunya respon

0: Radio Petra FM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarto Kadarusman dan Ibu Ria Prawiro dari Jakarta yang sudah mendukung program Injil dalam Melodi di Radio Petra. Tuhan memberkati.
1: Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi

0: Sahabat Petra, baru saja kita mendengarkan program Injil dalam Melodi dari Radio Petra 105,7 FM. Injil dalam Melodi, program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi, setiap Sabtu jam 8:30 malam di Radio Petra, bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama Bandung. Jangan lupa setiap Sabtu jam 8:30 malam Injil dalam Melodi di Radio Petra FM Jogja.
1: Petra FM.
2: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Mitra FM.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Hi, Carmu Lagi.
3: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
2: Tudag keja sendo bellum.
3: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
4: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: mengapa kita ragu. Jangan biarkan ketakutan menghalangi Anda untuk sepenuh hati melayani Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2.
1: Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Tuhan telah menyiapkan pekerjaan yang Dia mau kita lakukan, dan sebagai anak-anak-Nya kita harus dengan gembira dan segera melakukan yang Dia mau kita lakukan dalam nama-Nya. Tetapi kita kadang ragu. Hal-hal seperti membaca Alkitab, berdoa, dan memberi perpuluhan mungkin terlintas di pikiran. Padahal bukan hanya hal-hal ini saja yang biasa ditangguhkan orang percaya. Kita juga bisa menunda untuk melayani di gereja. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 berkata, kita harus melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Tuhan. Jika kita memeriksa diri, kita mungkin mendapati bahwa kita menghindari hal-hal yang kita takutkan atau merasa tak mampu kita lakukan. Kita juga bisa menunda untuk menyaksikan iman kita. Kita bisa menjadi cemas tentang bagaimana mengekspresikan diri, reaksi apa yang akan kita terima, dan apakah kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Padahal, kita hanya bertugas menabur benih. Tuhanlah yang akan mengatur pertumbuhan.

1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai dengan 9. Kita juga bisa menunda untuk menyerahkan kehendak kita pada Tuhan. Berpikir untuk menyerahkan kendali pada Tuhan atas aspek-aspek tertentu saja membuat banyak dari kita merasa takut. Padahal ketundukan sejati berkata, Tuhan, aku bersedia melakukan apapun yang Engkau kehendaki dalam situasi ini. Aku akan mentaati perkataan-Mu. Saudara pendengar, Tuhan mau kita menjadi duta-duta besar-Nya untuk menyatakan Dia kepada dunia yang terluka. 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Karena itu, kita harus selalu berusaha bertindak tanpa ragu. Aspek-aspek hidup Anda yang manakah yang terlintas di pikiran?

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain pada hari ini? Saat ini tidak terasa ya, hari sudah berlalu dan saat ini kita akan bersama-sama untuk mengambil saat hening, kita akan masuk di dalam doa. Kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Krisnur Cahyani dari GKJ Mergangsang. Mari kita mengambil waktu hening sejenak, kita datang di hadirat Tuhan di dalam doa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, Tuhan yang telah menyertai kami. Dari sejak kami bangun tidur hingga sampai saat ini, kami akan kembali beristirahat. Izinkan kami untuk melihat kembali segala sesuatu yang telah kami lakukan hari ini. Akankah kami sudah melakukan yang terbaik di hari ini ya Tuhan? Apakah segala sesuatu yang telah kami lakukan pada hari ini sungguh berkenan di hadapan-Mu? Ya Tuhan Allah kami, Tuhanlah yang dapat menilai setiap kehidupan kami. Ketika kami membangun relasi dengan keluarga kami, ketika kami bercengkrama dengan mereka, apakah kami sudah senantiasa hadir untuk saling menguatkan, untuk saling memberikan penghiburan, memahami dan mengerti, menjadi pendengar yang baik. Namun apabila kami masih menjadi bagian dari keluarga yang tidak baik, kami terlalu cepat menghakimi, kami tidak bersedia untuk mendengarkan dengan seksama, kami tidak memberikan kasih kami kepada mereka, ampunilah kekurangan dan kelemahan kami ya Allah. Mampukan kami untuk menjadi seseorang yang lebih peka ke depannya. Melihat lagi segala sesuatu yang kami kerjakan dalam pekerjaan kami. Akankah kami sudah melakukan yang terbaik? Akankah kami berkenan di hadapan-Mu ya Allah? Ajarkanlah kami untuk bekerja dengan tekun, dengan giat, meneliti segala sesuatu yang harus kami kerjakan, datang tepat waktu, menghargai segala waktu yang ada, karena semuanya adalah pemberian Tuhan. Akankah kami telah melakukan segala sesuatu dengan penuh dengan tanggung jawab, ataukah kami masih sembrono dalam bekerja? Kami sungguh mengucap syukur dengan segala pekerjaan yang dipercayakan kepada kami. Oleh karena itu, jadikanlah syukur kami ini sebagai bentuk untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, karena kami tidak hanya bertanggung jawab pada pekerjaan kami, pada para pelanggan kami, ataupun orang-orang yang kami layani, tetapi juga kami bertanggung jawab di hadapan Tuhan yang telah mempercayakan pekerjaan ataupun segala bentuk usaha yang kami lakukan ini. Semuanya kami bertanggung jawabkan di dalam Tuhan. Berikanlah kami hikmat-Mu, kebijaksanaan dari-Mu, supaya kami senantiasa bisa bekerja dengan jujur, arif, bijaksana, tidak merugikan orang lain, tetapi bisa membangun kerjasama yang baik dengan orang-orang di sekitar kami. Begitu pula juga dengan kami ataupun anak-anak kami yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Akankah kami telah melakukan yang terbaik di mata Tuhan, ataukah kami masih seenaknya sendiri dalam belajar? Berkatilah supaya kami bisa belajar dengan baik. Berkatilah supaya kami bisa mengulang kembali segala sesuatu materi yang telah diberikan oleh guru-guru kami. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa belajar, mendapatkan ilmu dan informasi dari berbagai hal, dari setiap buku yang kami baca atau setiap website yang kami cari di internet
Kiranya kami semakin dapat memperkaya diri kami dengan segala bentuk informasi. Dan Tuhan, jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang tidak hanya pintar dan juga cerdas, tetapi bijaksana dalam mengelola setiap informasi yang masuk, sehingga belajar kami tidak sia-sia. Berkatilah setiap kami yang akan mempersiapkan diri untuk ujian, kiranya kami bisa benar-benar menyiapkan diri kami, membekali diri kami dengan segala bentuk ilmu yang kami dapatkan dengan sebaik-baiknya. Dan jika di antara kami ataupun anak-anak kami yang sebentar lagi juga akan mencari sekolah, baik itu SMP, SMA, maupun ke perguruan tinggi, kami yakin Tuhan telah memberikan tempat yang terbaik bagi kami. Namun kuatkanlah kami untuk mencari tempat itu, untuk bisa mengusahakan yang terbaik bagi masa depan kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Begitu pula kami yang bergiat dalam pelayanan di gereja. Berkatilah kami dengan segala tanggung jawab yang telah kami emban. Jauhkanlah dari kami segala bentuk keinginan untuk menguntungkan diri kami secara pribadi ataupun keluarga kami, karena yang terpenting dalam pelayanan ini bukanlah tentang kami, melainkan tentang Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan yang kami layani. Jadikanlah kami seorang pelayan yang rendah hati, yang tahu bahwa pelayanan ini bukanlah milik kami tetapi milik Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Berkatilah setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun tempat. Berkatilah supaya gereja dapat senantiasa menjadi tempat untuk persinggahan banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Gereja-gerejamu ini dapat menjadi tempat untuk terus menguatkan mereka yang lemah, menjadi tempat yang aman bagi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tersingkir dalam masyarakat. Kiranya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam gereja-gerejamu. Tuhan Allah Bapa, inilah doa kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Begitu pula jika kami akan mengambil waktu untuk beristirahat, kami akan tidur, berkatilah kami dalam tidur kami, sehingga esok hari kami dapat bangun dengan badan yang sehat, dengan penuh keceriaan dan optimisme bahwa berkat Tuhan senantiasa menyertai kami. Inilah doa kami ya Allah, kami serahkan seluruh permohonan kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah hidup. Amin. Demikian doa malam kita pada malam hari ini. Kiranya kita bisa beristirahat dan dapat memulihkan kembali energi kita yang telah kita gunakan satu hari ini. Dan di hari depan kita bisa menyambut hari depan dengan penuh sukacita bersama dengan berkat-berkat Tuhan yang kita rasakan. Selamat melayani, selamat mengasihi orang lain pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya, Pendeta Kris Nur Cahyani dari GKJ Mergangsan, mohon pamit undur diri. Selamat istirahat. Tuhan memberkati. Amin.

0: Suatu hari, dalam pelayanan di sebuah gereja, saya menyaksikan seorang anak kecil tergabung di antara tim musik yang personilnya adalah orang dewasa semuanya.
1: Anak ini memainkan keyboard. Bagus sekali. Ternyata dia adalah putra sulung dari Pak Gembala, itu Pak Wilhelmus Latumahina.
0: Tahun berlalu, anak ini bertumbuh menjadi remaja yang sangat berbakat. Dan Tuhan memakai dia sungguh luar biasa dalam pelayanan musik.
1: Namun, di usianya yang ke-17, waktu itu tahun 2004, terjadi satu kecelakaan yang merenggut nyawanya. Di dalam pergumulan, di dalam kesedihannya, dan di dalam perenungannya, Tuhan taruh satu kalimat dalam hati Pak Wilhelmus. Hidup ini adalah kesempatan.
0: Kemudian mengalir kalimat demi kalimat, melodi yang indah menjadi sebuah lagu. Dan lagu ini begitu populer, begitu viral setahun belakangan ini. Setelah 12 tahun semenjak terjadinya peristiwa kecelakaan itu, bait kedua dari lagu ini diambil dari ayat firman Tuhan yang mengatakan,
1: adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Apabila datang panas terik, maka rumput menjadi kering, sehingga gugurlah bunganya. Itulah hidup manusia, begitu cepat berlalu. Seperti halnya putra Pak Wilhelmus, begitu singkat, hanya 17 tahun. Saya berusaha untuk menyanyikan lagu ini dengan melodi dan syairnya sesuai dengan apa yang telah ditulis oleh Pak Wilhelmus.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Saudara, setiap hari yang kami lalui menjadi satu hari yang bahagia, penuh dengan mujizat Tuhan. Karena kami setiap hari merindukan selalu berjalan dengan Tuhan. Kami memulai hari dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan karena itu kami melihat, every day in our life is a wonderful day.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Petra.
1: Petra Streaming Radio.
2: Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming Radio.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

sahabat Petra yang terkasih. Sudahkah Anda mengasihi orang lain pada hari ini? Saat ini, embun pagi kita, hari Sabtu, 27 Juni 2016, kembali bersama dengan saya, Pendeta Krisnur Cahyani dari GKJ Mergangsan. Saat ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak, kita merenungkan sabda Tuhan sebagai bekal kita pada hari ini. Dan sebelum kita memulai saat teduh kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Sang Sumber Kasih, kami menghadap kehadirat-Mu. Mengucapkan segala syukur kami atas penyertaan Tuhan selama kami beristirahat malam tadi. Kini kami bangun dalam keadaan yang sehat, semuanya karena anugerah dari Tuhan. Saat ini Tuhan, sebelum kami memulai segala sesuatu, kami mau mendasarkan aktivitas kami pada hari ini dengan firman Tuhan. Berkatilah supaya firman-Mu dapat kami pahami dan kami laksanakan dalam hidup kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Mazmur 89 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 15 sampai 18. Mazmur 89 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan ayat 15 sampai 18. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan orang Ezrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihan-Ku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu, mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu, mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Sahabat Petra yang terkasih, bagaimana kabar saudara pada hari ini? Mungkin saudara-saudara saat ini sedang dalam kondisi yang berbahagia, sukacita, karena berbagai macam kebahagiaan dirasakan. Namun saya yakin ada juga di antara kita yang saat ini sedang dalam pergumulan hebat. Ada di antara kita yang merasa bahwa semua pintu nampaknya tertutup bagi kita dan tidak ada jalan keluar. Mungkin segala yang direncanakan mengalami kegagalan. Merasakan bahwa semuanya amat sangat mengecewakan. Lalu, seolah-olah, kenapa ya Tuhan tidak menolong kita? Pertanyaan bagi saudara, berapakah usia Anda saat ini? Ada mungkin yang belasan tahun? Ada mungkin yang puluhan tahun? Dan selama itu, selama berpuluh-puluh tahun saudara mengikut Tuhan,
Mari kita lihat kembali ke belakang. Apakah saudara pernah juga mengalami kegagalan dalam hidup saudara? Pernahkah mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan? Dan kira-kira ketika saudara telah bertahan hingga sampai saat ini, siapakah yang membuat saudara dapat bertahan hingga sampai sekarang? Kalau bukan Tuhan yang turut bekerja di dalam segala pergumulan yang saudara hadapi. Saat ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan setia kepada umat pilihannya. Janji Tuhan diikat bukan hanya kepada kita saja. Janji Tuhan itu adalah untuk orang-orang yang telah Ia pilih. Janji Tuhan bukan hanya kepada kita, tetapi juga anak cucu kita secara turun-temurun. Dan itu dinyatakan oleh pemazmur yang berkata bahwa telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Kalau pada zaman dahulu kala, Tuhan sudah menyatakan janjinya kepada Daud dan sudah terbukti sejak turun-temurun, keturunan Daud senantiasa berbahagia karena ada Tuhan bersama mereka. Bukankah kita juga akan mendapatkan kebahagiaan itu? Secara garis keturunan, mungkin kita memang bukan keturunan Daud. Akan tetapi secara iman, kita mengakui bahwa Tuhan yang menyertai Daud adalah juga Tuhan yang sama yang senantiasa menyertai kita. Sehingga ketika saat ini kita merasakan kekecewaan, ketidakadilan, kegagalan, kesedihan, kedukaan, percayalah bahwa segala sesuatu akan segera berakhir. Semuanya akan selesai pada waktunya. Tuhan tidak akan tinggal diam ketika melihat kita berada dalam sebuah pergumulan hebat. Satu hal yang perlu kita tahu adalah ayat ke-15 mengatakan kepada kita, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Tuhan hanya berkenan kepada orang-orang yang senantiasa menegakkan keadilan. Tuhan hanya berkenan kepada orang-orang yang mentaati hukum-hukum Tuhan. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang juga setia dan mengasihinya. Sehingga saat ini kita diajak, bagaimanapun keadaan kita saat ini, Tuhan senantiasa mengingatkan bahwa keadilan dan hukum Tuhan harus senantiasa kita pegang. Bagaimanapun keadaan kita, kita tidak boleh sekalipun jatuh dalam pencobaan dosa. Kita harus tetap berbuat jujur, kita harus tetap mengasihi, kita harus tetap berbuat baik. Dan yakinlah bahwa pada waktu yang tepat, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Segala permasalahan yang kita rasakan saat ini, satu persatu akan menjumpai jalan keluarnya. Oleh karena itu, tetap semangat untuk menjalani hari ini, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami bisa bertahan hingga sampai saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami akan melanjutkan segala pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, supaya kami dapat mengerjakan segala sesuatu dengan baik, dan kami dapat bersemangat. Karena firman Tuhan saat ini menyemangati kami bahwa janji Tuhan akan
senantiasa dinyatakan kepada kami. Tuhan Allah Bapa, inilah doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami serahkan hidup kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita senantiasa bersemangat di dalam Tuhan, menumbuhkan pengharapan di dalam Tuhan, dan kiranya kita senantiasa mengingat bahwa Tuhanlah setia dan janjinya akan senantiasa hadir bagi kita. Saya, Wanita Kris Nur Cahyani, pamit undur diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini.

0: Hayo, mana nih pencipta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Engkau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: mengapa kita ragu. Jangan biarkan ketakutan menghalangi Anda untuk sepenuh hati melayani Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2.
1: Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Tuhan telah menyiapkan pekerjaan yang Dia mau kita lakukan, dan sebagai anak-anak-Nya kita harus dengan gembira dan segera melakukan yang Dia mau kita lakukan dalam nama-Nya. Tetapi kita kadang ragu. Hal-hal seperti membaca Alkitab, berdoa, dan memberi perpuluhan mungkin terlintas di pikiran. Padahal bukan hanya hal-hal ini saja yang biasa ditangguhkan orang percaya. Kita juga bisa menunda untuk melayani di gereja. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 berkata, kita harus melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Tuhan. Jika kita memeriksa diri, kita mungkin mendapati bahwa kita menghindari hal-hal yang kita takutkan atau merasa tak mampu kita lakukan. Kita juga bisa menunda untuk menyaksikan iman kita. Kita bisa menjadi cemas tentang bagaimana mengekspresikan diri, reaksi apa yang akan kita terima, dan apakah kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Padahal, kita hanya bertugas menabur benih. Tuhanlah yang akan mengatur pertumbuhannya. 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai dengan 9. Kita juga bisa menunda untuk menyerahkan kehendak kita pada Tuhan. Berpikir untuk menyerahkan kendali pada Tuhan atas aspek-aspek tertentu saja membuat banyak dari kita merasa takut. Padahal ketundukan sejati berkata, Tuhan, aku bersedia melakukan apapun yang Engkau kehendaki dalam situasi ini. Aku akan mentaati perkataan-Mu. Saudara pendengar, Tuhan mau kita menjadi duta-duta besar-Nya untuk menyatakan Dia kepada dunia yang terluka. 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Karena itu, kita harus selalu berusaha bertindak tanpa ragu. Aspek-aspek hidup Anda yang manakah yang terlintas di pikiran?

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya.
2: Petra, streaming radio.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
1: Dia hanyalah ulat, bukan manusia. Mazmur 22 ayat ke-7-12. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Renungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 22 ayat ke-7-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-ngolok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, pada renungan kita sebelumnya digambarkan bahwa Daud mengalami kesesakan batin yang luar biasa dan merasa dihina dan ditinggalkan semua orang, hingga ia menangis dan berseru kepada Tuhan. Pada saat itu, Daud sampai pada titik terendah dalam hidupnya. Kemudian, ia menemukan cara untuk bangkit dan move on dari kesedihan dan penderitaannya, yaitu trust atau percaya. Sayangnya, dalam bacaan kita saat ini, kita kembali melihat ekspresi Daud yang lain. Keluhan muncul kembali karena penderitaan yang lain. Setelah menyatakan keyakinan dan rasa percayanya, Daud kemudian kembali untuk menggambarkan kedalaman rasa sakitnya. Ia menggambarkan rasa sakit itu seperti serangan anjing, singa, dan lembu liar. Penggunaan nama-nama hewan liar di sini merujuk pada kekuatan dan kekuasaan. Orang yang menderita digambarkan sebagai orang yang kurus, telanjang, dipermalukan, diejek, dan babak belur. Ada ketimpangan sosial yang hendak diungkapkan Daud akibat dari kekuatan politik pemerintahan saat itu. Daud mendapat tuduhan yang dianggapnya sebagai hinaan dan celaan bagi manusia. Terlepas dari klaim skeptis, manuskrip yang paling dapat diandalkan dari ayat-ayat ini memperjelaskan bahwa ini adalah penderitaan orang yang ditusuk, yang kemudian dihubungkan dengan nubuat kenabian. Ya, Mazmur 22 ayat 7-10 ini seolah menjadi pembuka bagi kehadiran Mesias, yaitu Kristus. Dia yang dicemooh dan dihina, jauh lebih rendah dari manusia. Kristus hanyalah ulat dan bukan orang. Bahkan belum cukup sampai di situ, seolah-olah menjadi manusia pun masih terlampau berlebihan, terlampau besar. Sehebat-hebatnya manusia, dia hanyalah ulat. Dia merendahkan dirinya dan rela diinjak-injak dan dihina. Ulat di sini adalah ulat yang digunakan sebagai bahan celup untuk memberikan warna merah padam atau ungu. Banyak orang menggambarkan warna merah dan ungu sebagai lambang penderitaan. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, mendapat hinaan dan celaan dari orang-orang di sekitar kita tentu bukan hal yang mengenakan. Tidak ada seorang pun yang suka dihina dan diinjak-injak harga dirinya. Keadaan seperti itu dapat menggoda orang percaya jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Tidak sedikit orang mengundurkan diri dari tempat bekerja atau dari gereja karena terlalu sering mendapat hinaan. Namun, Daud mengajarkan untuk menengadakan iman ke surga dan melihat bagaimana Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya pada masa lampau. Bagaimana mungkin ia akan meninggalkan kita saat ini? Disinilah pemazmur mendapatkan kekuatannya kembali bahwa Allah akan menolongnya demi kesetiaannya. Tugas kita adalah percaya dan bersandar kepadanya. Sahabat Alkitab, masalah utama yang sering kali kita hadapi adalah ketidaksabaran menantikan waktu Allah. Kita mungkin sudah sangat lama mendoakan satu pokok pergumulan dan kita tidak mendapatkan jawabannya. Sebagaimana pemazmur, kita bisa mengatasi kegalauan pergumulan kalau kita berani bersandar kepada Allah. Renungkan karya Allah pada masa lalu dan berpeganglah kepada janji penyertaannya. Amin. Salam Alkitab untuk semua.

0: Terima kasih telah mendengarkan siaran Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak Ibu dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811 1925 4 00, atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan 3D. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.
1: Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
2: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, bagi Anda yang rindu dijamah oleh kasih Tuhan, Anda diundang dalam KKR Kebangunan Kesembuhan Rohani Yogyakarta Istimewa. Acara ini akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 sampai dengan selesai. Dan acara ini akan diadakan di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gamping Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta, di depan Rumah Makan Padang, Parik Indah. Akan hadir sebagai pembicara, Pastor Yesuli Lubis dari Jakarta. Beliau adalah hamba Tuhan yang diberikan karunia pelayanan kesembuhan. Jadi bagi Anda yang ingin dijamah oleh Tuhan, Anda bisa hadir dalam acara ini hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gamping Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta. Mari hadir bersama dengan sahabat dan keluarga Anda. Acara KKR ini didukung oleh Petra FM, Christian Salon Jalan Kowongan, Christian Hotel Jalan Kowongan, API, Asosiasi Pendeta Indonesia Yogyakarta, GBI Rok Mangkubumi, Pastor Joan dan Lia, dan Pastor Purba. Mari nikmati lawatan Tuhan melalui acara KKR ini, sahabat Petra.
1: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
4: Petra FM.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.